twa isudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi tetiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section a kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

0: kumelifendro alkavali sigara kaka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana vasikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swati homu tihuku timbuti tinyimfu tihonje na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula qqo eagle rock na trehuku u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro

Eritu raro kumbesani voice aleva kaito kahle shimbala shayena shantombi. Udvito kahle ngopu wakwe impu. Mi, kambe ke mingsame na baka ifugila kahle ngopu eka nangonoko. Kumbesana maitsele niya nangonoko wa weekend breakfast kumbesana nangonoko. Wai, nakunga bamba reloaded ka wamtalo saseka. Na shambala shok weekend ita saseka, ha? Ya, mingsara menan kensis nena. Shaganen kahle na kambe. Eka msumbu nuku mena ngwemzuku ita ingar sungam. Ta mena ujara balanso kambe ke. Shaganen kahle ngopu msumbu nuku eka ngar lo fana ga 3-6 makhazwa game batama khabar kone maransa sinyawula bana na weekend lo saseka kambe ke DJ Tira aku want lady go hlaisekani